Selamat pagi, teman Pro 2.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 untuk tanggal 6 September 2026 itu diperingati juga sebagai Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia nih ya. Bahkan dilansir dari National Today, Color Blindness Awareness Day itu diperingati setiap tanggal 6 September untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tentang buta warna atau color vision deficiency. Buta warna itu adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Kondisi ini bisa membuat seseorang mengalami tantangan dalam aktivitas sehari-hari yang bergantung pada pengenalan warna nih, teman Pro 2. Sehingga peringatan ini juga meningkatkan untuk bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa orang dengan buta warna itu punya pengalaman visual yang berbeda, karena kesadaran itu penting banget dilakukan di lingkungan pendidikan, pekerjaan ataupun ruang publik nih ya, yang bisa mempertimbangkan kebutuhan orang dengan gangguan penglihatan warna nih, teman berdua. Terus juga selanjutnya ini ada Hari Membaca Buku Nasional. Jadi buat kamu, buat para reader nih ataupun pembaca ya, coba kamu kilas balik lagi, sudah berapa banyak sih buku-buku yang gak kamu baca nih, teman peradua, yang memang harus menjadi momentum untuk mengajak masyarakat untuk meluangkan waktu membaca buku nih, teman peradua ya. Terus yang berikutnya ada apa lagi nih? Yang terakhir ada Hari Kemerdekaan Eswatini atau Independent Day of Somlolo Day nih ya. Eswatini yang merupakan sebelumnya dikenal sebagai Swaziland, bukan Switzerland, tapi Swaziland nih, teman berdua, memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 6 September 1968. Kemerdekaan ini juga sudah menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Eswatini sebagai negara berdaulat nih. Nama Swaziland kemudian secara resmi diubah menjadi Eswatini pada tahun 2018 nih. Bagus ya namanya, teman berdua, Eswatini gitu. Dan teman berdua gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 7.51. Tapi sebelum itu, teman berdua, aku pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman berdua yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan. Amin, amin, amin, amin, teman berdua. Habis ini bentar lagi udah mau pukul 8, kita udah selesai untuk segmen musik dan juga informasinya. Nanti di pukul 8 kita bakal masuk ke segmen soundtrack film. Kira-kira kita bakal bahas soundtrack film apa nih, teman peradua. Buat kamu yang udah sarapan belum, atau mungkin yang belum sarapan, jangan lupa untuk sarapan nih, teman peradua ya. Sambil ditemenin lagu dari Project Pop, Selamat Birthday.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
3: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
2: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Osmatilah engkau mati bikin penggemar laut bercerita sengkukan nih ya. Film yang tayang di tanggal 29 Oktober 2026 nanti nih. Penantian penggemar laut bercerita menuju layar lebar semakin terasa di mana film adaptasi novel karya Leila Escudari tersebut kini hadir dengan original soundtrack yang berjudul Matilah Kau Mati yang dibawakan Efek Rumah Kaca dan juga Nok. Lagu tersebut dirilis pada Senin 24 Agustus 2026 melalui kanal YouTube PAL Eight Pictures. Kehadiran Oz ini menjadi bagian rangkaian promosi film Laut Bercerita yang digarap sutradara Yosep Anggi Noen dan dinaungi oleh PAL Eight Pictures. Bagi pembaca novelnya, judul Matilah Kau Mati bukan sekedar nama lagu. Kalimat tersebut merupakan salah satu bagian yang paling khas dari Laut Bercerita, sekaligus membawa kenangan kembali ingatan pembaca pada kisah laut dan perjuangannya bersama kawan-kawan. Lagu tersebut merupakan mengangkat lirik Matilah Kau Mati, Kau Akan Lahir Berkali-Kali yang memiliki keterkaitan kuat dengan cerita dalam novel. Dikutip dari akun Instagram @lautbercerita pada Selasa 1 September 2026, Efek Rumah Kaca dan Nok berhasil menjadi musisi yang mengisi OST film Panjang Laut Bercerita.
1: F kada turun lagi rengnya.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir, woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk soundtrack filmnya. Sekarang udah menunjukkan pukul 8.57 nih ya. Abis ini kita bakal masuk ke segmen cerita. Sepada prioritas nasional, cerita penutup harinya malam teman Pro 2 ya. Sepada prioritas nasional nih, yang mana kali ini segmennya bakal masuk ke bahas pariwisata di teman Pro 2 ya. Jadi cocok kayaknya buat kamu yang lagi bingung weekend ini mau kemana teman Pro 2. Nah teman Pro 2 ya, terus juga buat kamu udah sarapan belum nih? Jadi buat kamu yang belum sarapan, monggo sarapan dulu ya, sambil dengerin RRI Pro 2 Sungai Liat. Buat kamu yang udah beraktivitas, selamat beraktivitas ya, semangat terus.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Perfect.
2: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI sudah lihat teman terbaik kamu. Untuk pariwisatanya teman Pro 2 banyak banget ya destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi di bulan September ini. Mulai dari Yogyakarta nih ya, surganya budaya dan kuliner yang murah meriah. Terus juga ada Malang nih dan Batu ya. Terus ada Solo gitu, Temu Pradua. Siapa nih yang udah masukin list-listnya? Dan juga gak lupa kita ke Bandung nih, Temu Pradua. Karena Bandung tuh selalu jadi opsi utama kalau mau di bulan September ya ternyata. Karena banyak banget aksesibilitas yang tinggi lewat jalur darat ya. Entah itu kereta cepat, kereta reguler, ataupun travel nih, Temu Pradua. Terus ada lagi gak kemana nih? Ke Bali juga, Temu Pradua ya. Kayak untuk kawasan Seminyak, Kuta, atau Uluwatu tuh lebih mahal teman-teman Pradua. Tapi mungkin kamu bisa ya lah ya cari untuk tempat-tempat yang sekiranya lebih hemat biaya atau budget friendly lah teman Pradua. Terus juga bulan September tuh adalah momen emas untuk datang ke Bali karena musim liburan atau high seasonnya tuh udah selesai ya summernya nih teman Pradua, sehingga harga akomodasi di seluruh Bali tuh kayak udah mengalami penurunan aja sih teman Pradua ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gak berasa teman Pro 2 untuk sepeda prioritas nasionalnya. Setelah kita ngomongin destinasi wisata yang cocok untuk kamu kunjungi di bulan September nih teman Pro 2 ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 9:45, yang mana sebentar lagi udah mau pukul 10. Firka juga udah nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi teman Pro 2, spesial di hari weekend kamu tanggal 6 September 2026 ya. Cakep nih tanggalnya. Buat kamu yang lagi menikmati weekend, happy weekend nih teman Pro 2. Udah waktunya Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, soalnya habis ini masih bakal ditemenin sama partneraku Happy untuk edisi santai siangnya. Cus ya, buruan aja request ke Happy nanti di Pro 2 Hitlist. So teman Pro 2, Finka pamit, see you and happy weekend.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

105 Gemul BFM Radio Hari Resmi teman terbaik kamu. Hai Tom Produa, selamat pagi. Happy Sunday buat kalian semua ya Tom Produa di hari liburnya. Happy Weekend. Dan kali ini kalian bersama aku Happy di edisi sampai siang ya, dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabar Tom Produa pada hari ini ya, di hari yang cukup cerah cuman ada mendungnya, jadi bisa dibilang cerdung gitu ya. Oke, tapi kayaknya cuaca juga sedikit berangin ya Tom Produa terpantaunya. Untuk itu kita sekarang masuk ke segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat nomor 2 yang pengen lagunya aku puterin ya, lagu-lagu Indo di atas 2020 ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055 atau ke Instagram kita di @rri_produa_sungai_liat. Dan sudah ada yang bergabung nih teman Pro 2 ya. Assalamualaikum Mom, request lagu Lihat Kebunku dari aku JJ. Buat yang dengerin terhibur, selalu buat happy, semangat. Terima kasih Moms. Dan setelah ini ada lagi dari Minace ya, ini Minace atau Mines bacanya ya. Kita sebut aja Mines ya. Hai Kak Happy Sunday, aku Mines, mau request lagu Sumpah Mati dari Celine Grace. Salamnya buat kakaknya, jangan semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, stay tune ya lagunya. Dan satu lagi ini dari Kak Lara ya, pendengar setia kita juga, mau request lagu Perunggu Ini Abadi. Jadi untuk kalian ya nomor 2 masih habis tungguin sampai jam 11 untuk Pro 2 Atlas Request Indonesia. Untuk itu langsung saja kita putarkan lagunya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Jasa seperti
1: sekarang kita udarakan buat kalian lagu dari Selamat Salsabil yang judulnya Hacu. Aduh, ini tuh mengingatkan aku dengan apa ya, situasi saat ini dimana lagi musim sakit ya, bersin-bersin. Jadi kayak lagu Hacu ini ya, nomor 2 dari Selamat Salsabil.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Epi di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan masih Epi tungguin sampai pukul 10.55 waktu Indonesia Barat ya. Dan informasi buat kamu kali ini di Pro 2 Hitlist Request Indonesia adalah mengenai makna dan lirik lagu yang berjudul Percuma, single baru dari Mahalini yang lagi trending gitu Pro 2. Jadi Mahalini Raharja kembali membawa cerita soal hubungan dan patah hati lewat single terbarunya, Percuma. Nah, baru dirilis pada 28 Agustus 2026, lagu ini langsung mendapat perhatian pendengar hingga masuk jajaran trending di YouTube Musik. Dilansir dari YouTube Hits Records dan Mahalini, Percuma berada di posisi kedua per 1 September 2026. Lagu tersebut tercatat sudah meraih 857 ribu penayangan. Nah, buat kamu yang ngerasa judulnya familiar, itu bukan tanpa alasan ya. Percuma sebelumnya sudah dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu nih teman Pro 2 ya. Kali ini Mahalini memberikan interpretasi berbeda terhadap lagu tersebut. Ceritanya tetap membawa emosi yang kuat tetapi disampaikan dari sudut pandang yang berbeda sehingga seperti mendengar kembali kisah yang sama dengan warna baru. Dan nomor 2 Percuma ini ditulis oleh Mahalini bersama Martinus Tintin dan Muhammad Kamga. Liriknya bercerita tentang seseorang yang masih berusaha mempertahankan hubungan meski rasa cinta yang dulu begitu kuat perlahan mulai hilang ya nomor 2. Masalahnya usaha tersebut ternyata gak berjalan seimbang. Satu pihak masih mencoba memperbaiki hubungan sementara rasa dan makna yang dulu menjadi alasan untuk bertahan justru semakin memudar. Kondisi tersebut membuat Percuma gak hanya bicara soal patah hati karena ada alasan lelah yang muncul ketika seseorang terus berusaha mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah gak lagi berjalan seperti dulu nih teman Pro 2 ya. Dan bagian chorusnya menjadi jadi salah satu titik paling emosional dalam lagu ini. Di sana perasaan tersebut terasa semakin kuat, terutama ketika seseorang mulai menyadari bahwa pertahanan hubungan sendiri mungkin gak akan mengubah apa-apa ya dalam Pro 2. Dan pada akhirnya Percuma membawa cerita tentang penerimaan, tentang proses ketika seseorang harus mengakui bahwa hubungan yang sudah rusak mungkin memang gak bisa dipaksakan untuk kembali seperti semula. Jadi pesan tersebut membuat lagu ini terasa dekat dengan mereka yang pernah berada dalam posisi serupa. Ketika sudah mencoba berbagai cara tapi hubungannya tetap kehilangan arah, melepaskan bisa jadi bukan berarti menyerah. Jadi lewat lagu Percuma, Mahalini pun menghadirkan versi baru dan lagu yang sebelumnya sudah dikenal pendengar. Jadi kali ini lagu tersebut datang dengan interpretasi berbeda tetapi tetap mempertahankan inti cerita tentang cinta, kelelahan, dan keputusan untuk menerima kenyataan. Untuk itu, nomor 2 kita hadirkan lagu buat kalian, Percuma, Mahalini.

Dan kali ini kita berada di segmen Prodo Hitlist Request Mancanegara. Jadi buat nomor 2 yang mau request lagu-lagu baratnya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke live TikTok aku ya, nomor 2 di @happykurnia. Waktu itu nomor 2 untuk mengawali ya segmen kali ini, akan dibagikan buat kalian lagu dari Nicki, La La La Loves You.

0: Soalnya Gilang lagi tengah mode waspada sama siaga nih.
1: Emangnya kenapa, Lang? Kamu lagi jealous ya?
0: Apaan? Anya merhatiin Gilang ya?
1: Ih, lah kamu ngomongnya ambigu. Waspada sama siaga apaan sih?
0: Cuaca sekarang, Anya, pancaroba. Tuh, lihat. Keringet Gilang bercucuran dari tadi.
1: Baru juga keringetan, Lang. Makanya, kondisi kayak gini, kamu tuh harus jaga kebugaran tubuh. Perbanyak makan buah dan sayuran. Perbanyak konsumsi air putih. Jauhkan dari kontak langsung dengan sinar matahari. Terus pakai masker.
0: Kan gak COVID lagi. Teganya A.A. Gilang disuruh pakai masker. Kan kegantengan A.A. Gilang gak kelihatan, Anya.
1: Dasar, jelek juga. Nah, yang terakhir, jaga kebersihan diri dan juga lingkungan.
0: Kalau semua kata-kata Anya Gilang turutin, Anya mau gak jadi pacar Gilang?

0: deh yang kepanasan. Udah, keluar ruangan coba. Kan di luar lumayan tuh banyak angin.
1: Iya nih, perasaan belakangan cuaca panas banget. Gak di luar, gak di dalam ruangan, bikin gerah. Pancaroba bikin nyerah deh.
0: Nah, saat cuaca panas kayak gini, suhu tubuh kita akan meningkat tajam dan membuat tubuh kita bekerja lebih keras untuk mempertahankan keadaan seimbangnya. Makanya, kita harus melakukan pencegahan.
1: Caranya gimana, bestiku sayang? Ngomong mulu.
0: Cuaca panas kayak gini, pakai pakaian longgar. Cukup minum air putih, dan kalau keluar dalam waktu lama, tutupi kulit pakai topi, pakai masker gitu loh.
1: Jadi ninja dong.
0: Ih, kan untuk pencegahan. Terus yang terakhir, sedapat mungkin upayakan lakukan aktivitas outdoor, jangan di kisaran jam 11 siang sampai jam 3 sore gitu loh.
1: Oke, bestie, makasih ya.

0: Hah? Lagi panas-panas gini, aku malah dapat notif himbauan bakal hujan gede. Yang benar aja. Cuaca sekarang benar-benar mood swing ya.
1: Fix sih, kita lagi masuk musim pancaroba. Cuacanya tuh kayak mantan.
0: Gak jelas. Bener banget. Tapi serius deh, aku jadi gampang sakit tahu. Kemarin demam, sekarang tenggorokan kayak habis battle nyanyi gitu.
1: Makanya jangan cuma update story doang, update juga gaya hidup kamu. Banyakin minum air putih, istirahat yang cukup, makan sayur dan buah, vitamin juga jangan dilupain.
0: Hehe, siap kapten. Cuaca boleh random, tapi kita tetap harus siap siaga.

Oke, nomor 2 baru kita hadirkan tadi lagu The One That Got Away, Katy Perry, yang direquestkan oleh Rara di Merawang, ya nomor 2. Halo Kak Rara, lagi ngapain sekarang? Aku harap kabarnya baik-baik aja ya. Informasi nomor 2 buat kamu di Prodo Hitlist Request Mancanegara adalah mengenai cerita Billy Joe Armstrong di balik Wake Me Up When September Ends. Nah, jadi setiap bulan September datang ya nomor 2, lagu Wake Me Up When September Ends milik Green Day hampir selalu kembali muncul di media sosial. Lagu tersebut kerap dipakai untuk berbagai unggahan, mulai dari meme sampai konten bernuansa nostalgia. Tapi di balik kebiasaan tersebut ternyata ada cerita personal yang cukup emosional dari Billy Joe Armstrong ini ya nomor 2. Jadi lagu yang masuk dalam album American Idiot itu ditulis Armstrong setelah kehilangan ayahnya pada 10 September 1982. Sang ayah meninggal ketika Armstrong masih kecil dan kepergian tersebut meninggalkan luka yang terus terbawa hingga bertahun-tahun kemudian. Kesedihan Armstrong kembali terlihat jelas saat pemakaman ayahnya dan setelah prosesi selesai, dia pulang ke rumah dan mengunci diri di kamar. Nah, ketika sang ibu mengetuk pintu untuk memastikan keadaan Armstrong, hanya menjawab, "Bangunkan aku saat September berakhir." Dalam melalui kalimat tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk judul sekaligus bagian dari lirik Wake Me Up When September Ends. Dan baris-baris awal lagu juga menggambarkan sosok ayahnya dan waktu yang terus berjalan sejak kepergiannya nih nomor 2. Dalam wawancara di acara Howard Stern Show, Armstrong pernah bercerita bahwa September selalu membawa perasaan berbeda baginya. Ada kenangan tentang sang ayah yang kembali terasa setiap kali bulan tersebut datang. Nah, buat Armstrong, penulis lagu tersebut juga bukan sesuatu yang langsung bisa dilakukan. Dia membutuhkan waktu cukup lama sampai akhirnya merasa siap mengubah rasa kehilangan tersebut menjadi sebuah lagu. Dan nomor 2 kita lanjutkan kembali ya, untuk mendengarkan lagu yang barusan kita bahas, yaitu Green Day, Wake Me Up When September Ends.

Langkah antisipasi saat banjir terjadi, menurut panduan dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Hati-hati, jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika berada di dalam air. Selanjutnya, segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa tas siaga bencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci. Lalu, segera hubungi pemerintah atau petugas setempat untuk memberitahu kondisi rumah Anda. Kemudian, waspada akan arus bawah saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan teraliri air. Hati-hati akan resiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. Dan yang terakhir, jangan meminum atau memasak dengan air banjir. Hal ini bisa memicu munculnya berbagai penyakit seperti diare dan infeksi lainnya.

Dan triggernya musik dari Bruno Mars yang berjudul Risk It All menutup perjumpaan kita pada siang hari ini pada segmen Prodo Hitlist Request Mancanegara. Dan nanti setelah ini kita akan kembali ke segmen selanjutnya yaitu Muda Kreatif. Dan masih bersama Abby, jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo, RRS Sungai, teman terbaik kamu.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

sama Bro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma

0: singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke. Okay.

0: Eh, Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Iya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Bencana alam datang tanpa peringatan. Agar kita selalu siap, simak beberapa tips penting untuk tanggap bencana. Pertama, persiapkan tas darurat untuk keluarga Anda. Isi dengan makanan siap saji, air minum, obat-obatan penting, pakaian, senter, baterai cadangan, dan dokumen penting. Kedua, kenali jalur evakuasi di rumah dan lingkungan Anda. Pastikan seluruh anggota keluarga tahu kemana harus pergi jika terjadi bencana. Ketiga, buat rencana komunikasi. Tentukan satu titik kumpul dan nomor kontak darurat jika terpisah saat bencana terjadi. Keempat, tetap tenang saat bencana terjadi. Jangan panik, bertindaklah sesuai rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Terakhir, jaga kebersamaan. Bantu tetangga dan kerabat yang membutuhkan pertolongan karena kita lebih kuat jika bersatu. Ingat, kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Bersiap sekarang bisa menyelamatkan nyawa nanti.

0: segmen terbaik kamu.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Oke, nomor 2, sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Indonesia Top 20 Nasional. Nomor 2 yang mana artinya kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkannya di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, happy langsung saja ya, pamit dari ruang dengar kamu. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, harus ngeliat teman terbaik kamu. Bye.

0: 4/7 teman pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Nusantika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam.
1: Number 6.

0: Nasir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

kita saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

Aja kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka Dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main Main Gue.

0: Diego Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

frekuensi siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam Info Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh Teman Pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Perhatian.

ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

Selamat sore, berjumpa kembali di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Tadi kamu udah dengerin Top 20 Mancanegara Relay dari Pro 2 RRI Jakarta. Sekarang kita ke sore ceria teman Pro 2 ya, di terestrialnya kita ataupun di RRI Digital di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman Pro 2 sekarang lagi heboh ya untuk bencana alam ya, dimana Gunung Anak Krakatau yang lagi mengalami peningkatan aktivitas vulkaniknya hingga memicu erupsi berulang kali di hari Jumat tepatnya mulainya, dan Badan Geologi mengkonfirmasi bahwa rentetan letusan Anak Krakatau ini dipicu oleh aktivitas magmatik yang masih aktif di dalam gunung Tompodoya. Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau juga ditandai oleh frekuensi erupsi yang terus menerus ya. Bahkan Tompodoya ini ada beberapa bandara yang ditutup akibat dari abu vulkanik untuk Gunung Anak Krakatau sendiri. Jadi ada sekitar total 8 bandara ditutup akibat abu vulkanik untuk letusan Gunung Anak Krakatau hari Minggu ini ya. Jadi penutupan dilakukan di waktu yang berbeda, dijadwalkan berlangsung sampai sore hari. Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG Ahadi Subarkah Raharjo juga mengatakan 8 bandara yang terdampak penutupan sementara itu, yang pertama dari Bandara Soekarno-Hatta CGK ditutup dari jam 2 dini hari sampai jam setengah 6 sore. Kemudian di Bandara Jakarta Halim Perdana Kusuma itu di jam 7 pagi tadi sampai jam 6 sore nanti. Bandara Raden Inten 2 Lampung ditutup jam 4 subuh tadi sampai jam 2 siang. Bandara Husein Sastra Negara ditutup jam 12 siang sampai jam 4 sore. Bandara Budiarto Curug ditutup di jam 6.48 pagi sampai jam 17.30. Bandara Pondok Cabe ditutup di jam 10.05 sampai jam 2 siang. Sementara di Bandara Taufik Kemas itu ditutup di jam 11.30 sampai jam 3 sore. Bandara Atung Bungsu ditutup jam 13.34 sampai jam 5 sore. Tahun Pro 2 untuk khusus Bandara Raden Inten 2 di penutupan berpotensi diperpanjang walaupun jadwal berakhir di jam 2 siang ya. Status operasional itu juga merupakan pembaruan per 6 September jam 13.56, dari mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga menyatakan telah menyiapkan 3 bandara alternatif untuk pendaratan maskapai yang terdampak penutupan bandara-bandaranya. 3 bandara alternatif yang disiapkan dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Bandara Ahmad Yani,

Semarang, Jawa Tengah, dan Bandara Udara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Ini cukup mengerikan ya untuk letusan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, di mana untuk nelayannya juga diharapkan tidak berlayar terlebih dahulu ya tahun Pro 2, karena letusan gunung abu vulkanik Anak Krakatau ini kalau kita lihat di video-video ngeri ya. Kita doakan yang terbaik untuk Gunung Anak Krakatau ya, karena posisinya kita memang banyak perbukitan dan pegunungan di wilayah Indonesia. Kita doakan semoga Indonesia baik-baik saja. Baru saja selesai kasus kebakaran yang belum kelar, ini mau lagi gunung berapi. Semoga Indonesia baik-baik saja tahun Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, Sore Ceria.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan.
0: Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.
2: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Lagi tumpur masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di sore ceria. Kita tadi ngebahas tentang untuk abu vulkanik ya, dari Gunung Krakatau ya. Sementara dari Kementerian Kesehatan untuk masyarakat yang ada di seputaran Gunung Krakatau, teman Pro 2, utamanya untuk perlindungan pada titik 3 vital tubuh kita, teman Pro 2. Dari saluran pernapasan, mata dan kulit yang rentan terhadap partikel debu vulkanik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga meminta masyarakat untuk tidak panik dan segera melakukan langkah pencegahan mandiri. Tetap juga berada di dalam rumah dan pastikan pihaknya telah menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan ke wilayah terdampak untuk memberikan penanganan cepat bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan. Jadi kalau mau keluar rumah gitu ya, untuk upaya pencegahan, warga diminta untuk membatasi aktivitas luar ruangan, wajib menggunakan masker, kacamata, kalaupun memang harus dalam kondisi mendesak keluar rumah. Penggunaan alat pelindung juga dinilai penting untuk menghalangi partikel debu vulkanik yang sifatnya tajam masuk ke sistem tubuh dan menyebabkan iritasi. Terkait kesehatan mata, masyarakat dilarang untuk mengucek mata saat terpapar debu dan disarankan segera membersihkan dengan air mengalir. Selain itu, kulit yang terkena paparan abu vulkanik juga harus segera dicuci, teman Pro 2, guna untuk menghindari gatal ataupun infeksi kulit akibat partikel halus dari erupsi. Sementara itu, pemerintah saat ini terus melakukan peninjauan pemantauan perkembangan situasi melalui koordinasi rutin antara pusat dan daerah ya. Pastinya juga pemenuhan stok obat-obatan, alat bantu pernapasan yang telah dilakukan untuk menjamin pelayanan medis yang optimal bagi para penyintas di sekitar wilayah Gunung Anak Krakatau. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sore ceria, karena jam 5 sampai jam 5.30 aku masih bakal temani kamu kembali di segmen musik dan informasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Lo perlu masih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik. Musik dan informasi sampai jam 17.30. Ini dari Made in Korea, jadi salah satu drama Korea termahal yang pernah diproduksi dengan anggaran mencapai 70 miliar won atau sekitar 911 miliar. Ini drama tentang apaan ya? Oh, wajar aja sih untuk 2 musim ya. Angka yang diberitakan Korea ini makan jauh lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi hanya sekitar 65 miliar won dan Ardal Chronicle dengan 54 miliar won. Ini sih besar banget, 70 miliar won ya. Miliaran Pro 2. Made in Korea ini adalah serial yang mengangkat tentang kekuasaan dan keserakahan yang berlatar situasi politik di Korea pada abad era 1970-an. Mungkin propertinya gitu ya. Belum lagi setting lokasi. Drama yang rilis perdana tahun 2025 ini bakal ada season 2-nya, dibintangi oleh Hyun Bin dan Jung Woo Sun. Untuk season 2-nya bakal diproduksi Crucial Korea di Disney Plus ya. Di mana Made in Korea juga mencatat jumlah penonton internasional yang tinggi dan mendapat pujian dari kritikus, meskipun respon di Korea Selatan cenderung lebih beragam. Nah, jadi di season 2 katanya ceritanya bakal lebih berkembang. Jadi kayaknya kamu harus nonton dulu yang season 1 untuk Made in Korea, yang masih tetap diperankan antara Gi Tae, Hyun Bin dan juga Gun Young yang diperankan oleh Jung Woo Sun. Nah, jadi musim kedua melanjutkan konflik dengan perkembangan hubungan yang makin personal dan mereka lebih memberikan ruang yang bebas karena menggunakan karakter-karakter fiktif. Jadi akan ada season 2 untuk Made in Korea. Yang pertama aja aku belum nonton sih. Tapi kalau kamu nonton kayaknya masih okay lah. Worth itu untuk ditonton. Ini ngabisin 911 miliar rupiah. Kalau di rupiah ini wah, ini mahal banget sih filmnya. Itu dia tuh Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi lainnya. Jadi musik deh informasi.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: I heard what you said.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Oke, Tom Pro sampai di sini perjumpaan kita di musik di informasi. Karena nanti jam 17.30 kita bakal dengerin pilihan lagu religi. Sembari menunggu untuk bergabung bersama Pro Satu RRI, mendengarkan kumandang azan maghrib dan juga pengajian dari ayat suci Al-Quran. Jadi, Tom Pro sampai jumpa di musik informasi dari jam 5 sampai jam 7.30 tadi ya. Selamat mendengarkan pilihan lagu-lagu religi.

berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga pendengar untuk beduk azan berkumandang daerah sungai dan sekitarnya akan berkumandang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga pengajian Al-Quran kali ini pendengar akan bersama Qori'ah Nuraila dengan surat Ar-Rum ayat 6 hingga 9 dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi. Ya, dan pendengar nanti juga kita akan kembali lagi menemani Anda di kesempatan sore hari ini masih di Bangka Belitung sore dengan ragam informasi tentunya untuk Anda hingga pukul 8 malam.
1: Billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan. 105.

lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Sialnya aku pernah percaya.

Lumpur dulu masih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Aku di info viral ya dari jam habis magriban tadi teman Pro 2 ya. Sekarang ini dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menerapkan pembelajaran jarak jauh terhitung mulai Senin besok. Ini imbas dari sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Krakatau, Gunung Anak Krakatau ya. Jadi mungkin pembelajaran jarak jauhnya ini bisa berlaku bagi sekolah PAUD, SKB, PKMB, SLB, SD, SMP, SMA, SMK, negeri, dan swasta yang ada di Jakarta. Jadi pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mulai Senin ini ya, sampai pemberitahuan berikutnya. Dampak dari abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Gunung Krakatau. Jadi untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta, penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini cukup efektif ya untuk mengantisipasi melindungi anak dari paparan abu vulkanik ya. Di mana abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah mencapai sejumlah wilayah di Jakarta. Saat ini teman Pro 2 statusnya level 3 atau siaga. Takutnya nanti naik lagi ke level waspada. Kemudian bahayanya dia meminta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan kalau wilayah tempat tinggalnya mulai terdampak dari abu vulkanik. Caranya bagaimana? Caranya menghindari dampak abu vulkanik dengan memakai masker, menutup pintu, jendela, sumber air, dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Itu dia teman produk informasi viral ya mengenai penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Nah, nanti jam 7 kita bakal relay dari Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie.

Oke, teman Pro 2, selamat pagi di sini. Berjumpa kita di Info Viral. Kita langsung bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 7 malam, teman Pro 2. Waduh, dan di jam 7 nanti ditemenin pastinya sama penyiar favorit kamu yang lainnya ya. Dan gak kerasa gue udah nemenin dari jam 3 sore tadi. Kalau gitu gue cabut dulu dan besok kayaknya gue bakal siaran deh. Tapi kalau enggak lo harus pantengin terus pokoknya di Salam FM Pro 2 Jakarta. Nama gue Raffi Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Mangga tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia.

0: tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kali ini di malam minggunya ya, di minggu malamnya ya teman Pro 2 lebih tepatnya. Kemudian temanin sama Jessica.

Di ruang dengar kamu pastinya edisi jaga malam ya teman Pradua ya, di tanggal 6 September 2026. So teman Pradua di hari ini ya, di tanggal 6 ya pastinya Jessica bakal nemenin kamu dari jam 8 ini sampai jam 12 malam nanti ya teman Pradua ya. Dengan pastinya juga banyak banget nih informasi yang bisa aku sampaikan ke teman Pradua, biar teman Pradua juga gak kudet gitu ya di malam hari ini ya teman Pradua ya. So kita beranjak dulu nih teman Pradua, masuk ke segmen kita yang pertama di jaga malam hari ini ya, yakni obrolan komunitas. Kita bakal bahas salah satu komunitas nih teman Pradua ya, mungkin ini juga lagi happening banget ya teman Pradua ya, di kalangan anak muda sekarang gitu, yakni trail run nih teman Pradua. Kalau kamu biasa mendengar kata running atau lari ya, mungkin yang terbayang adalah jogging di jalan gitu ya teman Pradua ya, yang banyak banget nih anak-anak muda suka lihat ya, terutama juga udah banyak banget ya kita lihat di sekitaran hutan lindung ya teman Pradua, udah banyak banget nih yang mulai-mulai running gitu ya teman Pradua ya. Atau taman kota juga ya rame banget nih, tapi ternyata ada cara lain nih untuk menikmati olahraga lari ya teman Pradua ya. Yaitu ada olahraga yang namanya trail run nih teman Pradua. Nah, trail running adalah aktivitas lari yang dilakukan di jalur alam ya. Jadi medannya itu bukan sekedar jalan aspal yang datar aja, tetapi pelari bisa melewati jalur tanah, bebatuan, tanjakan, turunan, bahkan juga sampai jalur yang dikelilingi juga sama pepohonan. Nah, yang menarik nih, trail running sekarang nih bukan cuma aktivitas olahraga individu juga, tetapi banyak orang yang justru menikmatinya bersama dengan komunitas. Nah, makanya nih teman Pradua, kita bakal bahas di obrolan komunitas kita di malam hari ini. Dan komunitas trail run sendiri ya, ini juga punya tempat untuk bertemu orang-orang yang punya minat sama di bidang trail run ini ya teman Pradua ya. Ada yang memang sudah lama suka running, ada yang awalnya cuma penasaran, atau bahkan juga ada yang ikut karena ingin mencari aktivitas baru gitu. Nah teman Pradua, kalau dipikir-pikir nih, lari sambil menikmati alam memang punya pengalaman yang berbeda ya. Makanya nih, bukan cuma badan yang bergerak, tetapi mata juga dimanjakan dengan pemandangan. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan nih bagi orang-orang yang join dari komunitas trail run itu ya, teman Pradua ya. Dan memang suasana dari pegunungan ya, teman Pradua, atau medan yang ditempuh sama orang-orang yang trail run ini memang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, yang bisa menjadi salah satu alasan memang orang ini tertarik untuk ikut dan juga mencoba trail run itu nih teman Pradua. So buat kamu nih teman Pradua ya, pastinya ya di malam hari ini coba kita refleksi sebentar gitu ya. Kamu lebih tertarik jalan di perkotaan gitu ya, atau kamu lebih tertarik juga nyobain trail run nih teman Pradua? Mungkin kamu juga bisa tanya-tanya, atau mungkin bahas juga nih teman Pradua bareng sama aku Jessica ya di komunitas ini ya teman Pradua ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Yuk.
4: Ini dia.

sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di Jaga Malam, obrolan komunitas kita di malam hari ini ya, dengan topik komunitas trail run nih bareng sama Jessica. So teman Pro 2, kita masih membahas nih di segmen ini ya teman Pro 2, tentang trail run sendiri. Kalau tadi kita udah membahas juga tentang kenalan gitu ya, lebih tepatnya ya, bersama dengan trail running. Sekarang kita masuk nih ke hal yang tidak kalah menarik, yaitu komunitasnya. Karena dalam komunitas trail run ya teman Pro 2 ya, pengalaman ini bukan cuma soal seberapa cepat kita mencapai garis finish ya, tetapi ketika dilakukan bersama dengan komunitas, ada suasana saling mendukung. Dan misalnya aja ada teman baru pertama kali yang mencoba jalur tertentu nih, anggota lain juga bisa memberikan semangat atau berbagi pengalamannya. Ini yang membuat komunitas trail running ini jadi lebih menarik ya teman Pro 2 ya, karena kita bisa bertemu dengan orang baru, punya teman olahraga yang sama gitu ya, belajar dari pengalaman orang lain, dan juga tentu nya punya alasan untuk tetap aktif bergerak. Apalagi buat anak muda nih teman Pro 2, kayak kita-kita sekarang nih yang mungkin ngerasa olahraga sendirian itu bisa membosankan gitu ya. Nah, bergabung dengan komunitas ini bisa membuat olahraga yang menjadi terasa lebih berarti gitu ya, dan juga menjadi seperti kegiatan sosial gitu. Nah, hari ini lari, besok ngobrol, kemudian merencanakan rute berikutnya. Jadi dari yang awalnya cuma olahraga gitu ya teman Pro 2, ini bisa berkembang menjadi pertemanan yang solid. Tapi tentunya ya teman Pro 2 ya, trail run ini juga punya tantangan. Medannya ini gak selalu mudah, juga ada tanjakan, ada turunan, ada kondisi jalur yang bisa berbeda-beda. Makanya nih dalam komunitas trail run ini bukan cuma kemampuan berlari nih yang penting ya teman Pro 2, tetapi kerjasama, kepedulian, itu juga menjadi bagian dari pengalaman yang ada di komunitas trail run. Dan satu hal yang gak boleh dilupakan adalah karena trail running ini dilakukan di alam, para pelari juga punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Jangan meninggalkan sampah, jangan merusak jalur, dan tetap menghormati lingkungan tempat kita beraktivitas. Nah, buat teman Pro 2 yang udah pernah ikut komunitas olahraga nih, mungkin ini bisa jadi refleksi kamu juga nih teman Pro 2. Apa yang membuat kalian betah di dalam komunitas itu, atau olahraganya, atau mungkin orang-orangnya, atau suasana kebersamaannya nih teman Pro 2. Pastinya itu bisa jadi ya upgrade kamu juga ya, supaya komunitas ini jadi tetap menyenangkan gitu di mata kamu. Gitu ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja kita bakal nemenin kamu juga di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2 ya. So this is J Park featuring Longshot. Yeah, yeah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya di malam hari ini. Di segmen kita yakni jaga malam ya teman Pro 2 dengan topik kita yakni obrolan komunitas trail run. So teman Pro 2, ini di penghujung segmen ya, kita bakal membahas dari pembahasan tadi ya, kita bisa lihat nih teman Pro 2 bahwa trail running ini sebenarnya punya banyak sisi yang menarik. Ada olahraganya, ada petualangannya, ada alam, dan juga ada komunitas. Nah, trail run juga mengajarkan bahwa olahraga nggak harus ya tentang menjadi yang tercepat, tetapi juga kadang bisa kita nikmati prosesnya, menikmati jalur yang dilewati, pemandangan yang ada di sekitar, dan juga pengalaman bersama dengan teman-teman satu komunitas. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, buat yang baru tertarik gitu ya, mencoba gitu, gak perlu langsung berpikir harus mengikuti rute yang paling berat atau mengejar jarak yang jauh ya teman Pro 2 ya. Yang penting adalah mengenal aktivitas terlebih dahulu, memahami kemampuan diri, dan juga mengikuti kegiatan yang sesuai dengan pengalaman. Kalau dilakukan bersama dengan komunitas yang positif, olahraga juga bisa membuat ruang yang membangun gitu ya teman Pro 2 untuk kebiasaan baik. Dan menariknya ya teman Pro 2 lagi ya, ketika sebuah komunitas ini aktif di alam, mereka juga bisa menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Karena semakin sering kita menikmati alam, seharusnya semakin besar juga rasa ingin menjaganya. Jadi mungkin selama ini kita melihat lari hanya sebagai olahraga untuk menjaga kebugaran, tetapi lewat trail running ya teman Pro 2, kita bisa melihat sisi lain dari aktivitas tersebut nih. Karena lari bukan hanya tentang sampai di garis akhir, tapi kadang perjalanan menuju ke sana nih justru yang menjadi cerita yang menarik. Jadi buat teman Pro 2, kalau ada komunitas trail run nih mungkin di sekitar kita ya teman Pro 2, apakah kamu tertarik nih untuk mencobanya? Bisa jadi dari satu langkah kecil kamu nih di sebuah jalur alam ya, ini bisa menemukan hobi baru, teman baru, dan juga pengalaman baru. So itu tadi ya teman Pro 2 ya, kita udah membahas tentang komunitas trail run bersama dengan Jessica ya teman Pro 2. Tenang aja, aku masih nemenin kamu di segmen kita selanjutnya yakni Asmara Minggu Malam. Saatnya kita ngomongin asmara ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu mau curhat-curhat tentang asmara kamu juga boleh banget ya teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp kita ya, buat kita sambil chat-chatan gitu ya teman Pro 2 ya. Aku tungguin ya teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini aku kasih lagu penutup yakni lagu dari Audela, Tertawan Hati.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Masih bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu pastinya. Dan di malam hari ini Jessica nemenin kamu dengan segmen asmara. Aduh, siapa nih teman Pro 2 yang mungkin mau cerita-cerita tentang asmaranya? Boleh ya teman Pro 2 ya. Tapi di malam hari ini aku bakal bawain topik ya di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal bahas tentang 5 tanda pria green flag nih teman Pro 2. Tuh, siapa yang mungkin lagi deket sama someone ya teman Pro 2 yang lawan jenis ya, atau mungkin para cowok-cowok nih, kamu bisa menilai diri kamu apakah kamu green flag atau tidak gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya kamu dengerin nih teman Pro 2 sampai akhir ya, nanti sampai jam 10 kita bakal bahas 5 tanda pria green flag ya teman Pro 2 ya. Langsung aja nih teman Pro 2, kalau ngomongin tentang green flag ya, memang ini semakin sering digunakan gitu, bahkan sekarang ada istilah green forest ya. Itu yang membuat mungkin ngelihat seseorang ya yang memang punya aura green flag-nya yang berlebih ya teman Pro 2 ya. Itu jadi green forest ya teman Pro 2. Bukan green maca lagi tapi green forest ya teman Pro 2 ya. Nah, mungkin kalau red flag ini menggambarkan tanda bahaya ya dalam sebuah hubungan, maka green flag ini kebalikannya. Ini mengacu pada karakter atau penilaian ya teman Pro 2 melalui perilaku yang positif yang bisa menunjukkan seseorang ini memiliki potensi menjadi pasangan yang sehat, dewasa, dan juga saling menghargai. Nah, menariknya nih teman Pro 2, ciri-ciri pria green flag ini gak selalu terlihat melalui tindakan yang besar atau ungkapan romantis gitu aja ya. Justru banyak tanda tersebut yang muncul dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Cara seseorang

memperlakukan orang lain, cara seseorang untuk menyelesaikan konflik gitu ya, hingga menghargai batasan pribadi yang sering kali memberikan gambaran mengenai kualitas dirinya. Makanya ini teman Pro 2 ya, ini penting banget buat kamu ya, apalagi yang mau memulai hubungan atau mungkin kamu udah di dalam hubungan ya, tapi kamu sendiri belum bisa menilai apakah pasangan kamu ini benar-benar green flag gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, dilansir dari The Modest Man and Healy, ini terdapat sejumlah karakter yang memang kerap dimiliki gitu ya sama pria-pria green flag gitu ya teman Pro 2 ya. Meski setiap orang tertentu juga memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, 5 tanda tersebut ini dapat menjadi gambaran awal nih untuk mengenali seseorang yang berpotensi membangun hubungan yang sehat. Nah, makanya nih teman Pro 2, kira-kira apa aja gitu ya tanda-tanda dari pria green flag? Kamu penasaran gak nih? Langsung aja nih teman Pro 2, yang pertama adalah menghargai orang lain bukan hanya pasangannya aja. Nah, salah satu ciri-ciri pria green flag yang paling mudah diamati adalah bagaimana ia memperlakukan orang lain. Ia tidak hanya bersikap baik kepada orang yang ia sukai, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap pelayan restoran, petugas kebersihan, rekan kerja, atau mungkin orang yang baru ia kenal, bahkan ke tukang parkir juga gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dimilikinya bukan sekedar untuk memberikan kesan positif saat berkencan aja. Sebaliknya nih teman Pro 2, menghargai setiap orang ini mencerminkan gitu ya karakter yang dewasa, rendah hati, dan memiliki empati. Nah, dalam hubungan yang panjang, kualitas seperti ini memang sangat penting nih ketika orang ini menunjukkan gitu ya bahwa ia mampu memperlakukan pasangan dengan hormat dan secara konsisten. Itu yang pertama ya teman Pro 2, masih beberapa tanda lagi yang bakal aku bahas ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, kira-kira nih pasangan kamu gitu ya, atau diri kamu sendiri nih teman Pro 2, kamu udah merasa diri kamu ini udah green flag, atau mungkin kamu udah green forest nih bahkan ya teman Pro 2. Langsung aja kamu bisa cerita-cerita juga bareng sama kita di layanan WhatsApp kita di 0812 7722 1055. So this is It Gitaf Takut.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Aku harap kamu malam hari ini ya, di hari Minggu ini, ditemenin sama Jessica ya malam-malam ya. Ini bisa membuat kamu beristirahat dengan nyaman gitu ya teman Pro 2 ya, di hari Minggu ini sebelum kita memulai minggu baru lagi ya teman Pro 2, di pekan kedua ya, di bulan September ya, mulai besok nih tanggal 7 hari Senin teman Pro 2. Semoga aja di Senin kamu aman-aman aja ya teman Pro 2 ya. Makanya di hari ini bisa dipolin ya untuk istirahat kamu gitu ya. Kita pol-polan gitu ya teman Pro 2 ya istirahatnya. Dan di malam hari ini teman Pro 2 bareng sama Jessica kita membahas tentang segmen kita yakni asmara nih. Kalau tadi kita udah membahas satu tanda pria green flag ya, yang bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari, yang mulai dari menghargai orang lain dan juga gak hanya pasangannya doang gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi yang kedua adalah mampu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Karena kalau ngomongin tentang komunikasi ya teman Pro 2 ya, ini merupakan fondasi utama ya dalam sebuah hubungan yang sehat. Karena itu ya teman Pro 2 ya, pria green flag ini biasanya tidak memilih menghilang nih ketika menghadapi masalah atau membiarkan pasangannya menebak-nebak apa yang sedang dirasakan. Sebaliknya, ia berusaha menyampaikan pendapat, perasaan maupun juga ketidaksetujuannya dengan cara yang sopan dan penuh rasa hormat. Ia juga mau mendengarkan sudut pandang pasangannya tanpa harus memotong pembicaraan atau merasa yang paling benar. Nah, kemampuan berkomunikasi seperti ini juga bisa membantu ya teman Pro 2 untuk menyelesaikan konflik dengan lebih sehat, sekaligus juga membangun rasa saling percaya antar pasangan. Itu tadi ya yang kedua ya tandanya ya teman Pro 2 ya. Kira-kira nih dari dua tanda itu masih aman gak nih tanda-tandanya nih teman Pro 2 ya? Mungkin ini tanda-tanda dari diri kamu atau mungkin pasangan kamu nih teman Pro 2. Kita lanjut aja dulu nih ke tanda yang ketiga gitu ya, yakni menghargai batasan dan tidak bersikap mengontrol. Nah, seseorang yang benar-benar menghargai perasaan pasangannya ya teman Pro 2 ya, ini juga memahami bahwa setiap individu memiliki ruang pribadinya masing-masing. Ia tidak memaksa pasangannya untuk selalu membalas pesan dengan cepat, tapi mengetahui semua gerak-geriknya gitu ya teman Pro 2, mulai dari kata sandi media sosial atau juga selalu melaporkan setiap aktivitasnya sebenarnya gak perlu gitu ya. Sebaliknya, ia percaya bahwa hubungan yang sehat ini dibangun atas dasar kepercayaan, bukan pengawasan. Nah, menghormati batasan pribadi juga berarti mampu menerima jawaban tidak ya, tanpa marah atau memanipulasi pasangan nih agar mengikuti keinginannya. Ini adalah salah satu tanda pria green flag yang seringkali menunjukkan kedewasaan secara emosional. Itu ya teman Pro 2 ya, ya mungkin di tanda ketiga ini kamu bisa semakin tahu nih apakah kira-kira pasangan kamu gitu ya atau diri kamu nih udah termasuk pria yang green flag kah gitu. Nah, itu yang ketiga ya teman Pro 2. Dan yang keempat nih, ini kita bakal bahas yakni bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Betul, betul banget ya teman Pro 2 ya. Namun yang membedakan adalah seseorang adalah ya, ini adalah bagaimana ia menyikapi kesalahannya yang telah dibuat. Salah satu ciri-ciri dari pria green flag adalah berani mengakui kesalahan tanpa mencari kambing hitamnya nih teman Pro 2. Nah, jika melakukan kekeliruan, ia bersedia meminta maaf dengan tulus dan berusaha untuk memperbaikinya melalui tindakan nyata gitu ya. Enggak cuman omdo ya atau ngomong doang gitu ya teman Pro 2 ya, tapi ada pergerakannya atau tindakannya gitu ya. Nah, ia juga tidak mudah menyalahkan keadaan atau orang lain demi menjaga citranya. Nah, sikap tanggung jawab seperti ini menunjukkan bahwa ia memiliki kematangan emosional dan juga kesediaan untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Makanya teman Pro 2 ya, mungkin dari kesalahan ini bisa membuat seseorang itu jadi lebih baik lagi kalau benar-benar
bisa dibimbing gitu ya teman Pradua ya. Jadi jangan hanya kita nyalahin pasangan, tapi coba deh kita bimbing juga pasangannya apa yang bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya teman Pradua ya. Jadi jangan asal salah-salahin aja gitu ya, tapi harus ada tanggung jawab juga nih dari kita gitu sebagai pasangannya gitu, untuk mengingatkan, untuk juga memberi dukungan gitu ya teman Pradua ya. Itulah yang terpenting. So itu tadi teman Pradua ada 4 ya. Masih ada satu lagi tanda yang bakal aku bahas nih tentang tanda-tanda pria green flag ya, yang mungkin bisa dilihat dari kebiasaan sehari-harinya ya. Mungkin yang kelima ini juga menjadi gongnya gitu ya teman Pradua ya. Makanya jangan kemana-mana ya buat kamu, biar kita sama-sama tahu semua ya teman Pradua, apakah pasangan kita atau mungkin diri kita nih udah green flag atau belum gitu ya teman Pradua ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pradua RRI Sungai ya teman terbaik kamu.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.
2: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di malam hari ini kita bersama dengan Jessica di segmen Asmara ya. So teman Pro 2, kita masih membahas juga dengan topik kita, yakni 5 tanda pria green flag nih. So tadi udah ada 4 tanda ya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita tutup juga nih segmen Asmara ya dengan satu tanda terakhir nih teman Pradua, yakni ada konsisten antara ucapan dan juga tindakan nih teman Pradua. Nah, banyak orang yang mampu mengucapkan janji-janji manis ya, tapi kalau pria green flag nih teman Pradua ini dikenal dengan mereka yang bisa berusaha menepati apa yang telah dikatakannya. Misal ketika udah berjanji akan menghubungi dan juga datang tepat waktu, mereka akan mengusahakannya nih teman Pradua. Ia akan berusaha untuk memenuhi dari komitmennya tersebut. Nah, jika ada perubahan rencana, ia juga pastinya akan memberi penjelasan dengan jujur, bukan menghilang bikin begitu aja ya, atau nge-ghosting aja gitu ya teman Pradua. Itu yang emang bikin marah sih. Nah, konsisten seperti ini juga bisa membangun rasa aman dalam hubungan karena pasangan tidak terus-menerus nih dibuat bingung oleh perilaku yang berubah-ubah. Nah, pastinya dalam jangka panjang tindakan nyata ini juga jauh lebih bermakna dibandingkan dengan sekedar kata-kata gitu aja ya, teman Pradua ya. Kita sekarang nggak butuh kata-kata aja, tapi ada effortnya gitu ya teman Pradua ya. Nah, kira-kira nih dari 5 tanda tersebut nih teman Pradua, apakah nih ada tanda-tanda tersebut ya teman Pradua di diri kamu, atau mungkin kelima-limanya ya teman Pradua ya, atau mungkin dari pasangan kamu nih juga ada yang menurut kamu nih ada minusnya gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang minus ya teman Pradua, ini bisa dibilang ya semua orang ini gak tercipta sempurna gitu ya teman Pradua, tapi bagaimana cara si orang tersebut ya untuk bisa memberikan yang terbaik, baik dari untuk dirinya sendiri, pasangannya, dan juga orang sekitarnya. Itulah yang paling penting. So teman Pradua, gimana nih bahasan di malam hari ini tentang tanda pria green flag ya, yang mungkin ini bisa kamu cek-cek juga dari kehidupan kamu ya teman Pradua ya. Semoga aja dari pasangan kamu atau mungkin diri kamu ya teman Pradua ya, ini mengalami tanda-tanda green flag tersebut ya. Amin ya teman Pradua ya, supaya kita juga tenang gitu ya berhubungan kalau gak ada yang bisa bikin kita emosi gitu ya setiap harinya gitu ya teman Pradua, tapi menjalani hubungannya tuh dengan enjoy banget gitu ya. Itu tadi ya. Tapi kalau buat teman-teman Pradua ya mungkin masih menjomblo ya, atau mungkin masih belum ada pasangannya ya teman Pradua ya, ini mungkin jadi bikin manifestasi ya. Semoga nih tanda-tanda yang tadi udah aku bahas gitu ya teman Pradua ya, ini bisa menjadi manifestasi untuk pasangan kamu ya teman Pradua ya. Kayak lagunya Dua Lipa ini yang Training Season ya, yang memang kita udah sempat bahas juga ya di Jumat kemarin ya teman Pradua ya, lagu ini ya. So lagu ini memang mencerminkan tentang manifestasi ya seseorang untuk mendapatkan hubungan yang lebih better gitu ya dibandingkan dengan hubungannya sebelumnya. So this is Dua Lipa Training Season.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam dan pastinya masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu malam hari ini. Edisi Minggu 6 September 2026, kita tadi baru aja ya dengerin lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu ya teman Pro 2 ya. Dan di malam hari ini pastinya di cerita penutup hari ya, dari jam 10 sampai jam 11 kita bakal membuka juga nih line interaktif buat kamu nih teman Pro 2, sambil cerita-cerita tentang cerita penutup hari kamu, boleh banget ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So teman Pro 2, untuk topik kita di malam hari ini adalah ekspektasi Gen Z di dunia kerja nih. Karena besok adalah hari di mana kita memulai pekerjaan ya teman Pro 2 ya. Kita bakal membahas dunia kerja nih, terutama untuk POV dari para Gen Z gitu ya teman Pro 2 ya. Ya mungkin punya banyak banget ekspektasinya gitu ya di dunia kerja gitu. Nah, mungkin ekspektasi Gen Z di dunia kerja ini ternyata enggak selalu soal gaji yang tinggi gitu ya, atau mungkin jabatan yang cepat naik gitu, atau fasilitas kantor yang mewah. Tapi bagi generasi ini nih teman Pro 2, ada beberapa batasan sederhana nih yang justru dianggap sebagai standar yang harusnya sudah wajar. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 ya, mungkin kamu merasakan hal yang sama gitu ya, atau mungkin nanti ada beberapa poin yang kamu ngerasa relate gitu ya. Nah, kamu mungkin tetap ingin bertanggung jawab atas pekerjaan kamu, tetapi juga kamu bukan berarti untuk seluruh hidup kamu juga berputar mengelilingi pekerjaan tersebut gitu ya. Itu yang ada di pola pikirnya Gen Z gitu. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat sering memunculkan perdebatan nih antar generasi. Nah, bagi sebagian pekerja senior, beberapa sikap Gen Z ini mulai terlihat kurang loyal. Sedangkan bagi anak muda, semuanya hanya bagian dari keseimbangan hidup gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, makanya nih kita bakal bahas tentang ekspektasi Gen Z di dunia kerja. Untuk yang pertama adalah tidak menjawab urusan kerja di luar jam kantor. Udah banyak banget gitu ya mungkin teman-teman kamu ya teman Pro 2 yang

sama-sama Gen Z atau mungkin teman Pro 2 yang merasakan teman kantornya yang Gen Z ini selalu sulit dihubungi ketika di luar jam kantor gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini memang punya batasannya itu sendiri ya para Gen Z itu ya teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu juga mulai terutama bagi kamu nih teman Pro 2 yang Gen Z gitu ya. Ketika baru sampai rumah terus tiba-tiba ada pesan masuk dari kantor gitu ya teman Pro 2 ya. Kamu memilih untuk menjawabnya besok atau keputusan tersebut mungkin bukan berarti kamu malas ya teman Pro 2 ya. Tapi Gen Z ini memang cenderung menjaga batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu. Nah mereka tetap menyelesaikan tanggung jawab selama jam kerja tetapi tidak selalu merasa harus membalas telepon atau email saat akhir pekan. Nah, bagi Gen Z di dunia kerja ya teman Pro 2 ya, waktu pribadi atau me time ini dianggap penting untuk keluarga atau mungkin hubungan sosial, istirahat dan aktivitas yang membuat hidup tetap seimbang. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, yang pertama ya seputar tidak bekerja gitu ya di luar jam kantor gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua nih teman Pro 2 ya adalah tidak wajib ikut acara kantor setelah pulang. Itu nanti memang bisa dibilang merupakan budaya kantor ya teman Pro 2 ya. Nah kalau ada acara happy hour ya setelah kantor nih mungkin kamu pernah memilih langsung pulang gitu aja gitu ya. Bukan karena kamu membenci rekan kerja ya, tetapi memang ingin menggunakan waktu tersebut untuk kehidupan pribadi. Nah, Gen Z ini tidak terlalu tertarik ya mengikuti perjalanan perusahaan, akhir pekan bersama gitu ya, atau kegiatan tambahan lain hanya demi membangun kesan loyal. Mereka ingin nyaman ketika hubungan profesional tetap memiliki batas yang sehat. Karena itu ekspektasi Gen Z ini bukan berarti menolak bersosialisasi sepenuhnya, tapi mereka ini hanya ingin punya pilihan nih untuk menentukan kapan pekerjaan dan kehidupan sosialnya berlangsung. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, Jessica masih membahas beberapa ya dari ekspektasi Gen Z di lingkungan kerja ya teman Pro 2 ya. Makanya mungkin para Gen Z ya teman-teman di luar sana ya teman Pro 2 ya, ini mungkin akan relate ya dengan pembahasan kita di malam hari ini. Dan mungkin mau sedikit cerita nih tentang pengalaman kamu sendiri ya teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Nah sambil dengerin ya teman Pro 2 ya lagu yang aku persembahin juga nih buat teman-teman Pro 2 ya. Dimanapun kamu berada kita lagi dengerin lagu Tulus

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bersama dengan Jessica di cerita penutup hari ya. Malam hari ini edisi Minggu 6 September 2026 kita membahas tentang ekspektasi Gen Z di dunia kerja. Itu tadi kita udah membahas dua ya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita bahas selanjutnya nih teman Pro 2, yakni berani berpindah kerja demi pengalaman. Dulu pertahanan dalam sebuah instansi atau mungkin kantor ya teman Pro 2 ya, bersama gitu ya dengan kita nih para pegawainya secara bertahun-tahun ya, ini di perusahaan yang sama, ini sering dianggap sebagai bukti gitu ya bahwa pegawai tersebut gitu ya ini memiliki loyalitas. Namun pola tersebut tidak selalu menjadi tujuan utama nih bagi generasi muda sekarang. Nah pastinya nih teman Pro 2 ya, dalam materi yang diberikan sekitar 25% Gen Z yang tertarik mengalami perkembangan cepat dalam perusahaan yang sama, dan sisanya ini yakni 75% menghargai pengalaman berbeda dan peluang menemukan pekerjaan yang terasa lebih cocok. Jadi ketika Gen Z di dunia kerja ini memutuskan untuk resign gitu ya teman Pro 2 ya, untuk pindah kerja gitu, ini belum tentu mereka sedang menyerah, tetapi ini bisa jadi mereka sedang memiliki keputusan tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Itu tadi ya yang ketiga bahwa tentang ekspektasi Gen Z di dunia perkantoran gitu ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 yakni bisa membicarakan kesehatan mental dan pribadi. Biasanya ini Gen Z ya teman Pro 2 ya ini punya terbuka gitu ya dengan segala informasi yang ada gitu. Nah, membicarakan kondisi mental nih di tempat kerja juga mungkin menjadi salah satu yang sensitif gitu ya teman Pro 2 ya bagi sebagian orang. Namun Gen Z ini cenderung lebih terbuka mengenai hal tersebut dibandingkan pada generasi sebelumnya. Mereka juga ingin mencari perusahaan yang memiliki nilai dan juga tujuan yang selaras dengan keyakinan pribadi. Karena nih teman Pro 2 ya, perbincangan mengenal secara kesehatan mental gitu ya, mulai dari cuti sakit, itu juga bisa menjadi salah satu pembicaraan yang selaras banget gitu ya bagi para Gen Z gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih para Gen Z ini juga berani banget ya untuk membicarakan kesehatan mental gitu ya teman Pro 2 ya, dan juga saling membantu gitu untuk teman-teman yang lain gitu ya teman Pro 2 ya. Oleh karena itu pembicaraan mengenai kesehatan mental, cuti sakit ini juga termasuk kebutuhan yang sering banget diobrolin bersama dengan Gen Z gitu ya teman Pro 2 ya, dan mereka semakin dianggap sebagai bagian dari kesejahteraannya juga gitu. Nah, setiap sikap tersebut ya teman Pro 2 ya, ini berarti mereka ini terbuka gitu ya, open minded gitu ya, terkadang yang bisa dibilang mungkin bagi sebagian orang ya teman Pro 2 ya, ini oleh generasi yang lebih tua juga gitu ya teman Pro 2 ya, ini malah dianggap kurang profesional. Tapi padahal ya bagi para Gen Z gitu ya, menjaga kesehatan diri ini juga membantu mereka untuk tetap mampu menjalankan pekerjaan dengan baik. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, pembicaraan kita terkait ekspektasi Gen Z di dunia kerja. Masih ada satu lagi ya teman Pro 2 yang bakal aku bahas, dan buat kamu yang mau cerita-cerita juga boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita ya teman Pro 2 ya di 0812-772-21055. Dan teman Pro 2, kali ini Jessica masih nemenin kamu juga dengan beragam lagu-lagu pilihan ya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Ziva Magnolia, Munafik.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Bocah dong.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam bareng sama Jessica ya di cerita penutup hari malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya di malam hari ini teman Pro 2 kita cerita penutup harinya membahas topik kita yakni ekspektasi Gen Z di dunia kerja. Tadi juga udah ada masuk nih tanggapan gitu ya dari Kak Lara ya, pendengar setia kita nih teman Pro 2 ya, yang katanya kalau kata Kak Lara terkadang kita sebagai kaum generasi Z gitu ya, terlalu sibuk mengejar pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, sampai kita lupa bahwa tidak semua yang kita inginkan itu akan langsung menjadi jalan terbaik bagi kita. Terkadang bekerja bukan tentang jabatan, gaji, atau kenyamanan, tetapi tentang amanah dan keberkahan di dalamnya. Setuju Kak Lara. Nah, lanjutan ini teman Pro 2, mungkin pekerjaan yang sedang kita jalani saat ini belum sesuai dengan harapan kita, tetapi tetap bisa jadi disanalah Allah sedang mengajarkan kita arti kesabaran, tanggung jawab, dan ketekunan. Maka dari itu jangan hanya bertanya apa yang bisa aku dapatkan dari pekerjaan ini, tapi tanyakan juga kebaikan apa yang bisa aku berikan melalui pekerjaan ini. Bener banget ya Kak Lara ya, setuju banget nih. Nah, kalau kata Kak Lara juga nih teman Pro 2, yang paling penting bukan hanya seberapa tinggi kita mencapai sebuah pekerjaan, tetapi seberapa berkah rezeki yang kita bawa pulang dan seberapa banyak kebaikan yang bisa kita tinggalkan di tempat kerja kita. Setuju banget ya Kak Lara ya, pastinya ini juga bisa membuat para Gen Z ya seperti kita nih teman Pro 2 ya, ini jadi inget lagi gitu ya tentang tujuan gitu dari pekerjaan kita gitu ya teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, pembahasan kita terkait ekspektasi Gen Z di dunia kerja adalah berani mempertanyakan tradisi kantor gitu ya. Nah, kenapa harus selalu memakai aturan lama atau situasinya juga sudah berubah gitu ya teman Pro 2? Pertanyaan sederhana yang kayak gini nih sering banget ya mungkin terlintas gitu di pikiran kita nih para Gen Z ketika melihat dunia kerja. Mereka berani mempertanyakan berbagai kebiasaan mulai dari aturan berpakaian hingga kebijakan cuti. Bukan selalu mereka karena ingin melawan atasan ya teman Pro 2, tetapi karena mereka merasa lingkungan kerja juga seharusnya bisa membuat mereka berkembang. Nah, di inilah yang membuat ekspektasi Gen Z ini di dunia kerja terkadang terlihat gitu berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak selalu menerima sesuatu hanya karena dari dulu emang begitu. Mereka nggak akan menerima jawaban kayak gitu teman Pro 2 ya. Nah, sebetulnya teman Pro 2 ya, banyak ekspektasi Gen Z di dunia kerja yang sebenarnya terdengar cukup sederhana. Mereka ingin menyelesaikan pekerjaan, memiliki batas waktu yang sehat, dan juga tetap mempunyai kehidupan di luar kantor. Nah, perbedaannya adalah generasi ini memang lebih berani untuk menyuarakan kebutuhan tersebut ya teman Pro 2. Jadi menurut kamu nih, 5 hal yang tadi nih teman Pro 2 ini termasuk memang bare minimum atau justru memang banyak, terlalu banyak nih untuk di dunia kerja teman Pro 2? Itu tadi ya pembahasan kita di malam hari ini bersama dengan Jessica di cerita penutup hari dan juga program kita yakni jaga malam ya teman Pro 2 ya. Setelah ini di jam 11 malam kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Jazz Music. Dan terima kasih banyak nih untuk teman-teman Pro 2 yang udah bersama dengan kita di hari ini ya teman Pro 2 ya. Bersama tadi ada Kak Lara yang udah request juga ya, dan juga sambil memberikan tanggapannya terkait topik kita di malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Lara, selamat beristirahat juga. Dan buat teman Pro 2 lainnya ya, terima kasih banyak udah mendengarkan RRI Pro 2 Sungai Liat. Sebelum itu ya teman Pro 2, kita sebelum tutup siaran juga ya di malam hari ini, kita masih memberikan dan juga menghadirkan nih lagu-lagu pilihan di malam hari ini dari jam 11 sampai jam 12 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Sepak Muda Indonesia. Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman produksi, seiring dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105.5 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Selamat kita Pro 2 kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Gunung Ibu yang berada di Pulau Halmahera, Maluku Utara mengalami erupsi pada Minggu 6 September 2026 malam. Kolom abu akibat erupsi teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak gunung. Badan Geologi mencatat erupsi terjadi pada pukul 22.48 waktu Indonesia Timur. Saat erupsi berlangsung, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sangat sedang hingga tebal. Kolom abu tersebut teramati condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi juga terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sementara sekitar 32 detik. Badan Geologi mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu tidak melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari kawah aktif. Selain itu, masyarakat diminta menghindari perluasan sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Masyarakat juga diminta menggunakan pelindung hidung atau masker serta kacamata. Ini apabila beraktivitas di luar ruangan dan terjadi hujan abu akibat erupsi. Badan Geologi turut mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Warga diminta tidak menyebarkan informasi bohong atau hoax terkait aktivitas Gunung Ibu. Dan untuk Pro 2 itu tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
1: Info Pro 2 FM.

0: 105,5 FM Pro 2 RS Lihat Teman Terbaik Kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini bersama Happy Adis pada part pertamanya. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 hari ini? Apakah masih berselimut atau udah mulai mandi nih? Atau lagi sarapan ngopi gitu? Jadi buat teman Pro 2, enjoy your life hari ini ya teman Pro 2, dan stay healthy. Informasi pertama buat kamu dan Pro 2 tentang hari ini 7 September memperingati apa aja sih? Penasaran gak sih? Nah, yang pertama di tahun Pro 2 ada Hari Udara Bersih untuk Langit Biru Internasional. Jadi polusi itu gak mengenal batas negara dan bersifat meresap kemana aja ya tahun Pro 2. Jadi kerusakan apapun pada atmosfer adalah tanggung jawab bersama. Nah, semua penduduk bumi harus bisa berusaha bersama-sama untuk kembali memperoleh udara bersih di langit yang biru. Nah, peringatan Hari Udara Bersih ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 2019 sebagai upaya untuk memperjuangkan peningkatan minat terhadap udara bersih dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas udara. Nah, peringatan Hari Udara Bersih ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergerak mengurangi polusi mulai dari diri sendiri. Ini nomor 2 ya. Oke, yang kedua adalah Hari Kesadaran Duchin Dunia. Nah, pada 2013 kelompok orang yang tergabung dalam World Duchin Organization membayangkan satu hari yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran tentang distrofi otot Duchin dan Becker oleh seluruh manusia di dunia. Jadi tanggal 7 September dipilih dengan mengacu pada 79 ekson pada genus Duchenne ini ya teman Pro 2. Jadi Duchenne Muscular Dystrophy atau DMD adalah penyakit keturunan yang ditandai dengan kelemahan pada otot. Anak yang menderita penyakit ini memiliki kesulitan saat berdiri dan berjalan ya teman Pro 2. Oke, masih ada yang lainnya untuk peringatan apa aja di tanggal 7 September. Yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.

0: kiri woi, awas ada yang plank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Welcome back nomor 2 masih di 105,5-nya. Dan informasinya masih sama ya nomor 2, yaitu peringatan pada tanggal 7 September. Selanjutnya adalah Hari Manusia Super. Duh, lucu nih. Jadi Hari Manusia Super diperingati sebagai bentuk penghargaan untuk orang-orang dengan disabilitas, di mana mereka biasanya menghadapi tantangan, dipermalukan, dan tidak dihargai. Nah, peringatan hari ini pertama kali dirayakan pada 7 September 2016 untuk menyorot para atlet di Summer Paralympic Games 2016. Jadi penghargaan itu dicetuskan oleh Channel 4, sebuah perusahaan media berbasis di Britania Raya dan Irlandia, dengan kampanye We Are the Superhumans. Pada kampanye itu diperlihatkan 140 orang disabilitas yang menghadapi dan berusaha untuk mengubah pandangan sosial terhadap mereka untuk menghapus stigma buruk tentang orang-orang disabilitas. Okay, dari happy ya, dari hati yang paling dalam mengucapkan Hari Manusia Super Dunia. Dan masih ada yang lainnya ya, Pro 2 perayaan di tanggal 7 September. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams. And all dreams...
1: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Seratus lima koma lima FM Produ Hari Resing Lihat Teman Terbaik Kamu. Ya, teman Produ masih bersama Evi dan masih di informasinya sama di pada kita ya pagi hari ini, yaitu peringatan apa aja di tanggal 7 September. Tadi sudah Evi sebutkan beberapa ya, dan selanjutnya adalah Hari Internasional Pekerja Profesional Kolam Renang. Duh, unik banget nih. Jadi peringatan hari ini diinisiasi oleh Fluidra ya nomor 2, perusahaan multinasional Spanyol yang bergerak dalam industri kolam renang. Tanggal 7 September diperingati sebagai Hari Pekerja Profesional Kolam Renang. Ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Ini juga karena pekerja profesional kolam renang tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Pekerja profesional di kolam renang berperan besar dalam menjaga, membersihkan, bahkan memperbaiki area kolam renang ya nomor 2. Dan yang terakhir adalah Hari Kemerdekaan Brasil. Pada 1821, Pangeran Wal Dom Pedro, seorang anak raja Portugis Dom João ke-6, diperingati untuk memimpin jika sang ayah meninggal atau kembali ke Portugal di masa Perang Kemerdekaan. Tepat pada 1822, sang raja kembali dan menyatakan kemerdekaan Brazil dari United Kingdom of Portugal, Brazil dan juga Algarve pada 22 September 1822. Meskipun begitu, hari kemerdekaan Brazil hingga kini selalu dirayakan setiap tanggal 7 September. Pada hari itu, masyarakat Brazil merayakan dengan menyaksikan parade militer dan penampilan patriotis pada siang hari dan menikmati kembang api di malam hari. Nah, itu dia tadi nomor 2 hal yang dirayakan di tanggal 7 September. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Item pro 2. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 6.54 waktu Indonesia Barat, dimana kita beranjak ke segmen selanjutnya di pada part kedua. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.